Iwe kazi wanga Zomu wandi jitiri Ine sinza iwala ini Kundisi andeka Osandi sanzika ini Kusia na masi yewa Kodi anaosewa Diwalela bwanjiku Nine muntu wabambo Kumanda wagonako Ukuchita chiani Bwanji suku